0: ino mi tumi kiveri maitono on dano dano si atono matu itumi kwa kitu kako manyando wani mawe unju e kopiro uyo kianda ngunda marifo kianda no shiwa mawe nikirusha aye karinga maritike katiti oroni na katiti ya rina kote shiwa ya makuna rara mari ya manango kutika ndodo hiri na mari na kushivi overi ndo kienda kwa nganda po overi ndo kieto dhombotu Yeah. No, no, the Brashima and the Kanda, but the Kadiashi Manguja, now go more and go to Aramatic and Amundu O Katakramota and being Birepeke must come in Amundu and never Amunapo shall the idiot tick or tick. Yeah. But in Jerarishi and the name Banuja Mokashevi. Kuja Nematia Kakurung in Roguja at Ondiran Yamuja Pitamoration. Iripo matumbo mitakienda kuingoma amino pombe matuchiti
1: mama haku mwanamu xti na uzo ande kupi mbali haku yama mama wandu ulipi metaro shimbere warangavara warangavara mwono mpete mina yangu hataro meta haka tare angulo wali na itfatate wandu sawiru rukumesi rukua kwa mautiro ni mami kili anbambi mwono spana kwa nikira nisema nji nisema jatu hataro spana za batha mwono mbo uri poku se viranda Kali ini saya anda, kopi ni satu buku mewah dengan hingga puku saya ini. Penuh sonda horor dan manusia jiran. Puja ni nama manusia hong. Nai pau tu manusia risiwa sonda ini. Omak kata rapi, amik kata rapi, omak kata rapi. Apa pun tu yang yang bersih. Ambil tu nak kiri kembali yang anda.
0: Mama sih tu nama kau ibu. Ambil kita bawa kerja ibu. So, baik sana. Mama sih amun tu pun, mama muri kasih kerja. Mau tu nangga?
1: Iya bang.
0: Kau tu muni. Kau kembali amik kengkeng orang kasih itu nama pung.
1: Iya bang. Iyo ba no kaidi mo kena kuri wana mbuyu na apa kwa lagi uka na ye uka no mundu paganda kuma ngumaroko mbuyu kororo kororo ya ai kopi kopi po muka nguru ama tumetere ongwe

0: No catch up. No. We can go. Route. Tombo smoother.
1: Yeah.
0: Mama duka na wali kane. The badera munda ma uri kujana ndi tuenu kwa kula yena mixa kuma ingire. Yeah. Ugusha muna rika na tu tira. Onjevere ugusha. Opuiri rukuru. Injaro terero muni kuda konganda uri tuenu ugusha. Ugusha bo mundo mumo soka nongaro yeo muni ugusha ipu shumia borwele wi na hamu kwa na indo. Ugusha anga. Matuju ya matu ya ndoto jiongere. Ugusha anga. Ina matu zoku shita mina hi. Onaji. Oh. Onko special. Po. Onguro vya kwa onko shimaria kuru. Romain de Kepa Mushuku, which a Munarika Nanga, Jatungayanje, I am a Gayanje, Yapama, the Tene Nukeku, and Juri Ametonu, Pondondria Peke, or Vimbumbo Murongome and Ashime, or Vimbumbo Vingis in Nekolandu Mirongovita, no Mirongambo Mugazo Tabumero, Ugusha, Arikaninga Tuvazi, Gatuva de To.
1: Mereka bayar tuh untuk orang bangun muka rumah kita mengambil dari pohon ini kan tu. Sejak dia kawan aku asyik main ismail dia kau serula.
0: Ya, nomor anggo deh. Ya, nomor anggo deh urukon jisero kumurung kono rahamun datu ini. Oh ini on datu, oh movie oh hamun datu, on dano, oh on datu mbali. Kono rahamun datu ini, oh ini on datu, oh movie oh hamun datu, on dano, no on datu mbali. Kau anjur hakai naku nami tuh pon dondo yo cuma agus pura anjur jisero iu kono nongko special yang bongo jomain dekai banjir kau maju. Aduh cerita nomor yang ente, bapak cerita yang gue vari nani. Ya, mudah mudahan rumbi anjur nomor aje.
2: Ya, agus ya cuma agus kupah tiketin no anjur jisero iu kumurungu, mutton no kumutari rombongo. Oh nomor anggo deh, onora hamun datu imwe, oh hambu imwe, oh hamun datu onora. Ondano, ohambondatu, ondatu. Onora ohambondatu imwe, ohambu umwe, ohambondatu onora, ondano, ohambondatu, ondatu. Oko yepa mix.
1: Okay, baik. Okay, baik. Jadi, yang perlu anda tahu ini, kita akan nasihat Tuhan yang kita kerjakan kita.